Ash. Yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpolelisa lezulu. Bathi bona ba funa ukusetsa emapetla. Anya gore fetsa.